Son of Ecuador. Kami Millata Karangi. Kausanchi. Kami Kausaita Mirikungi. Kami Kausaita Karangi.